0: Aja open ya no. Ejaja. Anything me. Hey, me to meet for akora kofi. Akora se nkola na da. Ejaja. Me de ba to made achi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Can say man fele so be wa. Osun fele so dia sa obeta so. Fa ya. Black mind. E bubu sa be.